0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yak abok up, kobo kup chumil, y paruchi kelulok hunchich, chik ketenik ruk rikeb utseltmal, kategori, riwechbal jejas rikij chesibalak chublinik, aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak, kategut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
2: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal, inri in kaslik, Ini sin camisa chic, veo camicri in caslic, chube ir chubesa. Ini kobuk, triula uival ricamical eritades. Chats y bah bari hasuwat chavilo. Richi hewi camicri eri hasuwat chechi uchanim penari. Rini malahawatalik chechi wuku chumil. Chechavil pari wikiakab eri wuku chahbal rech anpuak. Areweri. Ewukub chumil, e areriu ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, e ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
2: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jewakubi heareche kori wukub chumil parirakia abukab. Heareche kvin pa kinikia halvi wukub chahbal, rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashru mal rinubi in, e la man shatkostak. Katekut. Kiban katotzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzakinakwi. Chak esha akush, echa chakuhri nabe achak. Weman heri kapono, kibenari awuk arech kin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, weman kak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Reareche o ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechre komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri Esmirna. Chatzibah. Jewaku bihri nabe erik isbal. Te areche shkamik ek ojun kakuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at atqinom wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tah. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chewech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, elah hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelah tawachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alah atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi ri rumal katinyahwi. Ri at, yakolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Ri are cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabalto.